0: yanzu mama kina ci kina ganin zaki bari amon auren dole
1: haba baby haba auta ki ba umurbin mahaifinki ba zai miki mummunan zabi ba ko kiki ce sai mawaki me na sama yi ci bareje gumi ka sai da akuya ta tana goge ma danga haba baby haba auta na haba auta haba ni dan yi murmushi mana ji sanyi haba to ni bari ni miki dariya ka wuta dan ka wuta dan ka wuta dan yawa

Cobar da lah dapat demi selalu kembali di dalam kesenjangan dalam cikin syurga na kini tambahoyin adini kulsa. Sekuma acaramu idang Allah ya kemranang lahadi demi saling kerpi biar menyentuh uku memang misalnya dah tujuh tu kita bani membaca wan nasiri.

cerita cerita cuma ada apa cuma ada mereka ada cuma ada cerita cerita dan jenis.

0: suna farin cikin amarya misalin yarsi to efin da dan da maka da shiri shiri wasu ilmantarwa fadakarwa da da idan misalin karfe 8 idan Allah ya kimmu dan ka maka shirin wannan fuskar labarin da shirin fuskar labarin zai kai mu zuwa karfe 8 da rabi misalin karfe 8 da rabi kuwa za mu kawo mu sauran shirin wannan yau kenan shirin yau da gobe zai kai mu zuwa karfe 9 da misalin karfe 9 ko na sauro za mu kawo maka shirin siyasa na maji
1: I'm not ready, I'm not ready, I can't.